0: Bat jahat kemudian yang mungkin jahat wasat dan enggak dia jadi sekolah hotel itu baru ke haksar manusia ni hotel sendiri kesusut pun orang orang orang tu luar kuliah jaga pun short enggak tetapi ni kita ir cikut butuh tu nan tu syarat enggak ya jaga tu pun sekolah manusia tu ya hotel sendiri hotel pun ni jurnal itu kalau kau manusia tu orang tu cakap butuh tu tu sete bukila macam mana kisah tu mana ni orang tu kisah orang tu sudah tiap ada enggak sekarang tu cakap tu
1: ini aku ada tawarin sekolah tu itu tawaran ya ane ayur nanti ini aku tawarin sekolah tu hiukin ada mana sih ada wis masuk kamu ada situ datang ni cara orang sendiri mana sih ni gun biar aja ini macam ni tu tu ni baru datang sendiri ya macam
0: ni ikhlas deh ikhlas ini tu tu tu baru mana sah nung ada atau musuh tu sekarang butuh tu nanti tension nung ada musuh mana sih butuh tu atau untuk tension tebal tu tarik kerana atau jahat aku kah Jual atau mana atau aku terus terus kata pasti berlalu pasti. Jikalau nyuruh atau ujung suruh itu pihisun mana atau dia mana ujung suruh hisun saya akan bayar orang sedang kerja jadi cakap mesti dapat mana sesuatu terus ada yang harus terus. Jikalau nyuruh.
2: 도서단의 우주극은 운드스네 오돔질에서 소유된 가야금식 오동, 오돔질에 신칠리 외일도 쓴바라 타와리 업내 가란 대리금, 배치모스 소유된 거빈 하마가들띵 우르부터디, 니금 니테다 소스탈실성 우토 오덕대 아질럭 벗쓴다이나. 사이타부흔당, 오르싱슨 소유일 오돔질지 후주극 오브그슨 싱글대 소루질럭 산속다, 에르흥군드 산속시다, 만화인치기 넙두루극 인후 운드릴주에나. Нөвтүрүүлгийн харуудсан найруулагч Борху, нөвтүрүүлгч Алтандайлгон, хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнд, дараачин нөвтүрүүлгдан баяртай жолгүй, баяртай.
3: Бэйжин шэгэн, 8:00.
4: Зунгян Рэнмин Гуанбо Дэнтай